0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2 semuanya, sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini nih teman Pro 2, Fauza punya informasi penting banget nih untuk teman Pro 2 ketahui, yaitu perakiran cuaca nih teman Pro 2. Apalagi tuh teman Pro 2 yang sebentar lagi berangkat kerja, berangkat kuliah, atau punya agenda lain di luar ruangan, ada baiknya mengetahui kondisi cuaca terlebih dahulu pastinya, agar bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan perlengkapan juga yang diperlukan, dan aktivitas tetap berjalan dengan nyaman. Dan kali ini Fauza bakal bacakan nih informasi perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah. Yang mana untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, yang mana perakiraan cuaca di sana hujan berawan. Ulang ya. Perakiraan cuaca di Aceh Barat teman Pro 2 berawan, kemudian dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 68 hingga 97%. Dan kemudian untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Semelu, perakiraan cuaca hujan ringan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 78 hingga 96%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan 68 hingga 93%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiraan cuaca udara kabur atau berkabut dengan suhu 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 73 hingga 98%. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 64 hingga 92%. Nah, baik teman Pro 2, itulah tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, khususnya untuk beberapa wilayah nih teman Pro 2. Semoga informasi ini bisa membantu teman Pro 2 dalam merencanakan aktivitas sepanjang hari ini. Tetap jaga kesehatan, dan kalau cuaca berubah sewaktu-waktu, jangan lupa sesuaikan perlengkapan yang dibawa seperti payung dan lain sebagainya. Apapun kondisi cuacanya, semoga hari ini tetap berjalan lancar dan tentunya penuh semangat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang gak terasa nih sudah pukul 7.24 waktu Indonesia bagian Barat. Biasanya teman-teman pasti udah mau berangkat kerja nih teman Pro 2. Ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat ke kampus, atau menjalankan aktivitas lainnya nih teman Pro 2. Pokoknya saya mau ingatin untuk teman Pro 2 tetap selalu berhati-hati dan semangat juga nih di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas teman Pro 2 di pagi hari ini dan sampai kapanpun tetap lancar nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang mau berangkat, yang masih dalam perjalanan, semoga selalu diberikan kelancaran juga. Tetap selalu berhati-hati di dalam di jalan tentunya, dan mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan Fauza juga mau ingetin yang belum berangkat, jangan lupa untuk sarapan. Dan untuk yang udah berangkat juga jangan lupa sarapan nih teman Pro 2. Paling gak bawa bekal, karena perut kita kan harus terisi nih, biar energi tubuh kita di hari ini tuh tetap selalu stabil, biar kita bisa fokus nih teman Pro 2. Dan tentunya nanti Fauza bakal rekomendasi ini untuk teman Pro 2, yang mana ada enggak sih menu sarapan yang praktis terus tapi tetap sehat nih teman Pro 2. Nanti Fauza tetap bakal spill rekomendasi tersebut, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Dan tentunya di pagi hari ini semoga aktivitas teman Pro 2 semuanya berjalan lancar. Dan tentunya sebelum memulai kesibukan nih teman Pro 2, jangan lupa untuk isi energi dengan sarapan yang sehat. Soalnya sarapan bukan sekedar menghilangkan rasa lapar, tetapi juga menjadi sumber energi agar tubuh tetap bugar dan pikiran pun lebih fokus sepanjang hari nih teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2, saya bakal bacain yang mana hal ini dilansir dari Hal Dokter, yang mana teman Pro 2 memilih menu sarapan sebaiknya tidak hanya mengutamakan rasa kenyang aja nih teman Pro 2, tetapi juga kandungan gizinya. Jadi sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks, terus protein, serat, vitamin, dan mineral akan membuat tubuh tetap berenergi lebih lama tentunya, serta membantu menjaga konsentrasi saat beraktivitas. Ada banyak pilihan menu sarapan sehat yang bisa teman Pro 2 coba nih. Misalnya nasi dengan telur, terus pakai tempe atau irisan timun, bubur ayam yang dilengkapi yang bisa kalau bubur ayamnya dilengkapi dengan telur rebus gitu, ataupun nasi tim ayam dengan kuah sayuran. Selain mengenyangkan di teman Pro 2, menu-menu ini juga memberikan asupan gizi yang seimbang. Jadi ada karbohidratnya kayak nasi, ada telur sebagai proteinnya, terus ada kayak timun gitu sebagai seratnya. Nah, kalau teman Pro 2 ingin sesuatu yang lebih praktis nih teman Pro 2, bisa juga kayak roti gandum isi telur, terus bisa juga selada dan tomat juga bisa menjadi pilihan teman Pro 2 juga. Terus bisa juga ini oatmeal yang dipadukan dengan susu rendah lemak dan potongan buah-buah. Terus bisa juga yogurt dengan buah segar atau sereal biji-bijian yang disajikan bersama dengan susu nih teman Pro 2. Agar lebih lengkap, jangan lupa tambah kan buah-buah seperti pisang, pepaya atau semangka sebagai sumber vitamin dan juga serat. Nah, jadi bagi teman Pro 2 yang memiliki jadwal yang padat, tidak perlu khawatir. Menu sarapan bisa dipersiapkan sejak malam hari agar pagi hari tinggal dipanaskan atau langsung dibawa sebagai bekal. Nah, cara sederhana bisa membantu menjaga kebiasaan sarapan meski aktivitas cukup sibuk nih teman Pro 2. Nah, kayak Fauzi sendiri nih teman Pro 2, hari ini kan berangkat subuh-subuh banget nih teman Pro 2. Karena kan kalau kita masuk pagi pasti berangkatnya sebelum subuh. Jadi Fauzi malam hari itu udah dipersiapin dulu nih teman Pro 2. Kayak siapin masak nasi dulu, terus lauk-lauk yang pengen Fauzi siapin untuk bawa bekal di pagi hari ini. Jadi pas bangun pagi itu tinggal beres-beres, terus dipanasin dikit aja bekalnya, langsung bawa, dan Fauzi udah sarapan nih teman Pro 2. Nah, jadi untuk teman Pro 2 juga jangan lupa sarapan tentunya. Jadi membiasakan sarapan sehat adalah investasi kecil nih yang membawa manfaat besar bagi tubuh. Nah, dengan asupan gizi yang cukup sejak pagi, tubuh akan lebih siap menjalani aktivitas, terus konsentrasi tetap terjaga juga, dan tentunya semangat pun terus menyala nih hingga sepanjang hari. Jadi sebelum memulai kesibukan, pastikan sarapan sehat sudah menjadi bagian dari rutinitas harian teman Pro 2. Nah, jadi untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk sarapan nih teman Pro 2. Sesibuk apapun untuk teman Pro 2, selalu bawa sarapan. Paling enggak kayak Fauzi juga nih, bawa bekal dari rumah. Kalau enggak sempat sarapan di rumah, bisa bawa bekal terus di kantor atau di tempat kerja, atau dikala senggang beraktivitas, makan dulu, sarapan dulu teman Pro 2. Jadi untuk menjaga energi kita tetap semakin stabil, tetap semangat di pagi hari, jangan lupa untuk sarapan, dan tentunya selamat beraktivitas dan tetap jaga kesehatan.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
2: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Malabo, teman terbaik kamu nih teman Pro2. Sekarang sudah menginjak pukul 8 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya kali ini kita bakal masuk ke dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dan kali ini Fauza bakal bahas hal-hal yang paling seru nih teman Pro2. Yang mana nih teman Pro2, kalau kita hidup di era digital memang membuat hampir semua aktivitas menjadi lebih mudah. Ya tentunya, kayak belajar, kayak kerja, terus cari informasi, bahkan interaksi dengan orang lain kini bisa dilakukan hanya melalui gawai yang digenggam setiap hari nih teman Pro2. Namun ternyata di balik segala kemudahan itu ada satu nilai yang harus tetap kita pegang teguh, yaitu namanya integritas. Nah makanya pada kali ini Fauza mengangkat tema yaitu generasi digital berintegritas dan bebas korupsi. Nah mungkin ketika mendengar kata korupsi yang langsung terbayang adalah kasus-kasus besar nih teman Pro2, yang mana melibatkan kayak para pejabat, terus uang-uang dengan jumlah fantastis gitu. Padahal ternyata nih teman Pro2, budaya anti korupsi justru dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari nih teman Pro2. Nah makanya nih teman Pro2, kalau kita lihat itu, integritas itu berarti memiliki kejujuran, bertanggung jawab, dan tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Jadi nilai ini tuh menjadi fondasi penting khususnya bagi generasi-generasi muda, terlebih di era digital yang serba cepat dan serba terbuka ini nih teman Pro2. Jadi sebagai generasi digital, kita tuh tentu akrab banget tentunya dengan berbagai macam teknologi. Nah namun ternyata teknologi itu hanyalah alat semata nih teman Pro2, yang menentukan apakah alat tersebut bisa digunakan menjadi hal positif dan negatif. Ternyata tergantung kita sendiri, tergantung karakter penggunanya. Jadi contohnya nih, contoh sederhananya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya tidak menyontek. Nah saat ujian daring contohnya, jadi tidak memanipulasi. Kadang kan kita nggak kelihatan gitu saat ujian, jadi kita nyontek aja gitu teman Pro2. Apalagi kayak ujiannya melalui online atau daring gitu. Kemudian tidak memanipulasi data tugas. Jadi tidak melakukan manipulasi nih teman Pro2. Yang kedua, yang selanjutnya, tidak menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan mencantumkan sumber. Kemudian tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi tadi ada kayak enggak menyontek walaupun ujiannya online daring, terus enggak manipulasi data, terus enggak menggunakan karya orang lain juga tanpa mencantumkan sumber, dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya nih teman Pro 2. Nah, mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan kecil seperti inilah yang membentuk karakter seseorang. Ketika terbiasa jujur dalam hal sederhana, kita sedang membangun fondasi untuk menjadi pribadi yang berintegritas di masa depan. Jadi perilaku anti korupsi tidak hanya berbicara tentang uang yang triliunan, yang jutaan gitu teman berdua, tetapi hal ini juga tentang bagaimana kita menghargai kepercayaan, waktu, dan tanggung jawab dan hak-hak orang lain nih teman berdua. Nah, lalu bagaimana sih tantangan untuk menjaga integritas di tengah derasnya arus media sosial dan dunia digital? Nanti Fauza bakal bahas di segmen berikutnya. Jadi tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: cuma berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ Melabo, Facebook Produ RRI Melabo.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya masih bersama dengan tema kita pada hari ini, yaitu generasi digital berintegritas dan bebas korupsi. Nah, tadi kita udah bahas nih bahwa integritas itu dimulai ternyata dari kebiasaan kecil nih teman Pro 2. Nah, sekarang kita tuh bakal ngelihat tantangan yang dihadapi generasi di era digital sekarang gimana nih teman Pro 2. Ya, mana kan kalau kita lihat di era digital, di era media sosial khususnya, semua orang itu dapat mudah membuat dan menyebarkan informasi nih teman Pro 2. Dan di satu sisi ini tuh jadi peluang besar banget untuk belajar dan berkarya. Namun di sisi lain ada juga tantangan yang tidak kalah besar nih teman Pro 2. Salah satunya adalah budaya ingin mendapatkan hasil secara instan. Ya, enggak sedikit sih orang-orang yang tergoda membeli pengikut palsu. Sekarang kan banyak viral tuh. Jadi dibeli pengikut palsu, ada juga yang manipulasi jumlah penonton, ada juga menyalin karya orang lain tanpa izin, atau membuat informasi yang sensasional demi mendapatkan perhatian nih teman Pro 2. Nah, padahal semua itu bertentangan banget dengan nilai integritas. Jadi sebagai generasi muda tuh kita perlu memahami bahwa keberhasilan yang dibangun secara tidak jujur biasanya tidak akan bertahan lama nih teman Pro 2. Jadi Fauza ingetin, kebiasaan keberhasilan yang dibangun dari awalnya tidak jujur itu tuh biasanya enggak bertahan lama. Tapi sebaliknya, dengan prestasi yang diraih melalui kerja keras akan memberikan kepuasan dan kepercayaan dari orang lain. Nah, selain itu kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan yaitu AI atau artificial intelligence juga perlu digunakan secara bijak nih teman Pro 2. Yang mana AI ini bisa membantu mencari referensi, menyusun ide atau meningkatkan produktivitas. Nah, namun AI ini enggak boleh dijadikan alasan untuk melakukan plagiarisme nih teman Pro 2. Ya, mana melakukan plagiarisme, terus ada juga menyebarkan informasi palsu atau menghindari tanggung jawab atas hasil pekerjaan sendiri. Jadi semua yang diomongin sama AI harus di cross check lagi teman Pro 2. Harus di cross check benar enggak sumbernya, benar enggak datanya. Jadi kita enggak menyebarkan informasi-informasi hoax gitu teman Pro 2, dan bahkan malah melakukan plagiarisme. Jadi teman Pro 2, integritas itu berarti tetap bertanggung jawab atas apa yang kita buat dan bagikan ke publik gitu. Jadi media sosial itu juga sebaiknya dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, menginspirasi, dan tentunya membangun budaya saling menghargai. Jadi untuk teman Pro 2, mari untuk memanfaatkan media sosial, khususnya apapun media digital, dengan baik, bijak melakukannya. Jangan menyebarkan informasi palsu, atau jangan juga mengambil karya orang lain sehingga ingin agar karya itu dilihat menjadi karya kita. Itu enggak boleh banget. Ternyata itu juga bagian dari korupsi itu sendiri teman Pro 2, yang mana tidak memiliki integritas di dalamnya. Nah, lalu nih teman Pro 2, apa sih yang bisa kita lakukan khususnya generasi muda agar budaya anti korupsi ini benar-benar menjadi bagian di kehidupan kita sehari-hari? Nanti Fauza bakal bahas terkait gimana sih bagian budaya korupsi itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi tetap stay tune terus. Setelah lagu-lagu ini Fauza bakal bahas lagi nih teman Pro 2. Tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro2 nih teman Pro2. Yang mana tadi kita udah bahas tema kita terkait generasi digital berintegritas bebas korupsi nih teman Pro2. Nah jadi teman Pro2, semoga obrolan kita sejak tadi bisa menjadi pengingat juga untuk teman Pro2 yang mana membangun bangsa yang bebas korupsi bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga tertentu aja nih teman Pro2, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap warga negara, setiap diri sendiri termasuk generasi muda. Nah jadi teman Pro2, memang menjadi generasi digital yang berintegritas dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana saja nih teman Pro2. Misalnya kayak membiasakan diri bersikap jujur dalam belajar dan bekerja, terus menghargai hak cipta orang lain, terus menggunakan media sosial dan secara bertanggung jawab, kemudian ada juga berani mengakui kesalahan serta menolak segala bentuk kecurangan kecil teman Pro2. Kemudian selain itu kita juga bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar, yang mana kita bisa mengajak teman untuk bersikap jujur, terus kita bisa juga mengingatkan jika ada informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, serta juga mendukung budaya transparansi dan akuntabilitas yang mana merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang bebas dari praktik korupsi. Nah, jadi teman Pro2, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi teman Pro2, jangan menyepelekan hal-hal kecil seperti nyontek, terus seperti mengambil hak orang lain, melakukan plagiarisme. Itu ternyata bagian dari korupsi itu sendiri teman Pro2. Jadi teman Pro2, dimulai dari hal-hal kecil, jauhkan dulu hal-hal kecil yang berbau korupsi sehingga hal tersebut bisa berdampak untuk kedepannya. Jadi untuk generasi muda memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi, yang mana jika semua potensi ini dipadukan dengan integritas, maka lahirlah generasi yang bukan hanya cerdas secara digital tetapi juga kuat secara moral. Yang mana nih teman Pro2, Indonesia itu membutuhkan anak muda yang tidak hanya pintar memanfaatkan teknologi tetapi juga memiliki keberanian untuk berkata jujur, bertindak adil, dan menjaga kepercayaan. Karena pada akhirnya bangsa yang maju bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh karakter masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Nah jadi teman Pro2, itu tadi obrolan kita di pagi hari ini, yaitu di program Spada Selamat Pagi Teman Pro2, yang mana tema kita generasi digital berintegritas bebas korupsi. Semoga tema ini bisa jadi pengingat untuk teman Pro2 bahwa setiap pilihan kecil yang kita ambil hari ini akan membentuk karakter kita di masa depan. Jadilah generasi yang cerdas memanfaatkan teknologi, kemudian berani berkata jujur, menghargai karya orang lain, dan menjadikan integritas sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Jadi untuk teman Pro2, terima kasih sudah mendengarkan Spada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk teman Pro2 di pagi hari ini. Maka dari itu tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
0: Belanda.
1: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
0: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komeng?
1: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
0: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau

0: atau sampahnya menyumbat saluran air bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan

0: shout it.
1: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, tak terasa nih sudah di penghujung siaran hari ini yang mana sekarang sudah menginjak pukul 9.05 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan selanjutnya bakal ada program-program yang seru banget untuk teman Pro 2, jangan sampai terlewatkan nih teman Pro 2. Maka dari itu teman Pro 2 semangat terus hari ini, mudah-mudahan hari ini diberikan selalu kelancaran untuk semuanya, diberikan selalu keberkahan, dan mudah-mudahan hari ini berjalan lancar untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Maka dari itu teman Pro 2, Fauza izin pamit undur diri dari Indra Dangga teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang aja untuk teman-teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 FM yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabuh Aceh Barat. Teman Pro 2, kita akan coba update informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id buat kamu sekarang juga nih teman Pro 2. So please keep in tune terus bersama dengan Anda di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh. Untuk saat ini kita di santai siang ya sekarang ya teman Pro 2. Oke, stay tune. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Banyak banget informasi-informasi bagus nih teman Pro 2. Ya, salah satunya BPS catat inflasi Melabuh 3,8% terendah di Aceh. Nah, ini alhamdulillah informasi bagus sesuai dengan yang aku bilang kan. Dari www.rri.co.id Melabuh, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mencatat kota Melabuh mengalami inflasi year on year sebesar 3,8% pada Juni 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan daerah lain yang menjadi kota pantauan inflasi di Provinsi Aceh. Kepala BPS Kabupaten Aceh Barat, Devi Indria Stuti, SST MSI, Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, secara tahunan Kabupaten Aceh Tengah mencatat inflasi tertinggi sebesar 7,25%, disusul dengan Kabupaten Aceh Temeyang 6,45%, Kota Banda Aceh 5,54%, Kota Lok Semawai 5,7%, sedangkan inflasi Provinsi Aceh tercatat 5,84%. Nah, inflasi tahunan di Melabuh dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman atau juga tembakau ini memiliki kenaikan 3,84%, pakaian dan juga alas kaki 4,57%, perumahan air listrik dan juga bahan bakar rumah tangga 1,64%. Kemudian perlengkapan pola tetap pemilihan rutin olahraga lainnya, lain-lain teman Pro 2 menyumbang beberapa persen. Nah, teman Pro 2, sebaliknya komoditas yang memberikan kontribusi terhadap deflasi tahunan meliputi seperti popok bayi, terus juga ikan, segala macam ikan dan juga lain-lain teman Pro 2. Dan Devi menambahkan meskipun Melabuh masih mengalami inflasi secara tahunan, tekanan harga relatif lebih terkendali dibandingkan daerah lain yang ada di Aceh. Namun demikian, fluktuasi harga pangan, energi dan juga berbagai komoditas konsumsi masyarakat tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan inflasi di wilayah Melabuh, Aceh Barat.

Teman Pro 2 nanti kita akan update banyak informasi lainnya, so please keep in tune terus bersama dengan Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu. Kita akan coba putarkan salah satu lagu dari Tata Janeta dengan Korbanmu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: from another book. Priority appears to be in
1: Aja. Cici naman.
2: Cici itu apa?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Sarawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya. Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka, menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
6: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
7: Sekolah kan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guaila Timur. Yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu diam, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tapi terus bersama dengan Anda, teman Prodo, untuk informasi waktu. Sudah jam 11.52 waktu Indonesia Barat. Prodo, Anda informasikan juga untuk teman Prodo 2, edisi siar kita di hari Kamis 2 Juli 2026 untuk azan suhur pada jam 12.43 waktu Indonesia Barat. And keep in tune.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabuh, Aceh Barat. Ini dia, Prodo FM. Teman terbaik.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Radu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimugunasi.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

90,3 FM Prado RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda. Salah satu lagu dari Tiara Andini, judul lagunya Dengar, baru aja mengudara terlintas di jam 13:30 waktu Indonesia Barat. Teman Prado, nanti kita akan update banyak informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id. So please tetap ya terus bersama dengan Prado Melabuh, teman terbaik kamu.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Suka nonton tapi nggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Ambil duit orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu nggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
10: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
12: Yang korupsi itu orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu 90,3 FM Pro 2 Malabo. Selamat siang, jelang sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang sekali bersama Dave bertugas hingga pukul 19 nanti. Dan spesial banget teman Pro 2 untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026 ada Dava di sini teman Pro 2, terus menemani ruang dengar kamu dengan musik dan juga info.

informasi. Jangan lewatkan nanti Teman Pro 2 pukul 16.00 kembali kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program English Corner ya. So launching program English Corner ya Teman Pro 2. So great program ya, program terbaru terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris ya Teman Pro 2, yang ingin meningkatkan skill berbahasa Inggris ya pasien tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Mall Labo, teman terbaik kamu. Dan pukul 16 nanti kita akan relay atau akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Kita punya selamat siang, tetap terus bersama Pro 2 Mall Labo, teman terbaik kamu, stay tune terus di 90,3 FM FM. Ada saya dengan Tersipu ya Teman Pro 2, lagu bahagia dari GAC siap menemani siang kamu untuk di kesempatan ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 RRI Mall Labo, teman terbaik kamu.

0: Iya.
1: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

Kamu 92,3 FM ada Perunggu dengan ini Abadi. Teman produser sudah mengantar ke pukul 15.24 menit informasi waktu di studio. Selamat siang dan ucapkan dari studio terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Melabu di frekuensi FM 90,3 MHz. Pukul 16 nanti teman produser kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta di Pro 2 di Pro 2 English Corner ya teman Pro 2, dan tentunya teman Pro dapat mengikuti program English Corner ya, launching program English Corner untuk sore ini teman Pro 2 di 90,3 FM dan tentunya di relay di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Keren banget ya teman Pro 2 yang ingin belajar bahasa asing ya, bahasa Inggris, tentunya bisa lewat English Corner ya. Selain itu juga kita punya Melabu English Program ya, MIP Melabu English Program setiap hari Selasa pagi ya teman Pro 2. Nah kalau English Corner ini mungkin ya teman Pro 2 dirilis secara nasional ya kan, kalau Melabu English Program itu lokal ya, program di RRI Melabu. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, sebelum kita coba dengarkan kembali lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun di Playlist Pro 2 untuk disepati, Dava kembali coba mengupdate informasi cuaca ya teman Pro 2. BMKG ingatkan potensi hujan petir di wilayah barat selatan Aceh. BMKG stasiun meteorologi Cutnyadin Nagantraya mengeluarkan peringatan dini ya cuaca bagi wilayah barat dan selatan Aceh pada Kamis 2 Juli 2026 ya. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Potensi cuaca tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten sejak pagi hingga malam hari. Kondisi ini ya berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat terutama di kawasan terbuka dan wilayah pesisir. Perkirawan BMKG Angga Yuda TSTR Mid ya dalam keterangan tertulis yang menyatakan waspada hujan ringan hingga sedang dan dapat disertai petir dan angin kencang. Peringatan itu menjadi acuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap perubahan cuaca. Calang, Melabu dan Sukamaku diperkirakan mengalami hujan lokal sejak pagi hari. Blang Pidi dan Tapak Tuan berpotensi diguyur hujan lokal pada malam hari setelah didominasi awan tebal pada siang hari. Ya, di Singkil dan Sebul Salam, hujan ringan diperkirakan terjadi pada malam hari. Sementara Sinabang berpotensi mengalami hujan lokal pada pagi hari yang berlanjut menjadi hujan ringan pada malam hari. Selain potensi hujan, BMKG juga memperkirakan angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Kondisi tersebut dapat memperkuat dampak cuaca apabila disertai petir dan angin kencang. Wilayah perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan memiliki tinggi gelombang antara 0,075 hingga 1,75 meter. Nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan pelayaran. Masyarakat yang berada di daerah rawan pohon tumbang ya, genangan air maupun longsor ya, diharapkan meningkatkan kewaspadaan saat hujan turun. Pengendaraan juga diminta berhati-hati ya, karena jalan berpotensi licin dan jarak pandang dapat berkurang ya. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca melalui layanan resmi BMKG. Pembaruan informasi secara berkala penting dilakukan agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini apabila kondisi cuaca berubah teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus bersama Dava di Sore Ceria untuk di kesempatan ini. Dan teman Pro 2 sembari kita menanti English Corner ya pukul 16 sesaat lagi, teman Pro 2 kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun di playlist Pro 2. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi. Melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
2: Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu 90,3 FM Teman Pro 2 dimanapun berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita langsung bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti English Corner ya, untuk kesempatan sore ini. Dapat ucapkan selamat sore dan tetap terus bersama Pro 2 Melabo 90,3 FM Teman terbaik kamu.

0: Sorry everybody.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
0: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
1: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
0: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
1: Halo.
0: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright. Okay. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow. Apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
1: yes,
0: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya.
0: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete biasanya, salah. Delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Oke. Next word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya kita... yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Bener gak?
1: Bener gak,
0: teman-teman?
1: Salah. Yang bener apa dong?
0: Iya, bener sih.
1: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih, bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay, next.
0: Selanjutnya.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap, bener sih.
1: Iya kan? Bener.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa bener?
1: Salah bener, often.
0: Bener.
1: Salah. Ya.
0: Often.
1: Oven, betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cem you.
0: Cem you. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini.
0: Ini yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor, biasanya langsung finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat,
1: betul.
0: Yang tepat adalah finger. Yes.
1: Oke.
0: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal fruit.
0: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya, maaf ya.
0: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
0: Yeah. Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no no. Nah ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu cumber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya? Benar. Okay. Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah, ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
0: log in.
1: Log in.
0: Login.
1: Betul ya?
0: Benar ya, login nah, ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
1: Aduh salah.
0: Salah.
1: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
1: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
0: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio

0: Masya Allah. Thank you.
1: Jadi wow. gitu ya.
0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa, ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
3: My name is Sahira.
1: Halo Aira, and the last Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. All right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
4: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan?
1: let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, there is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu ya.
1: Gitu ya. Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question, I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah.
1: Oh,
0: itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan semut.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
4: Cek.
1: Nyala.
0: It's
1: on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on
0: bread,
1: and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Bener ya, Juri ya?

0: Bisa cepat-cepat banget jawabnya.
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu Lights apa ya, Lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye, everyone.
0: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: Shaori.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 Melabo. Ada daun-daun dengan Gia Indrawari teman Pro 2 untuk di sempat ini, dan nanti kita akan dengarkan lagu Andrian Khalif ya, 2001 kali ya teman Pro 2, yang akan menghiasi sore kamu di sempatan sore ceria untuk edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 ya. Dapat ucapkan selamat sore untuk teman Pro 2 semua di manapun berada, terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabo di frekuensi FM 90,3 MHz. Baik teman Pro 2, lagu-lagu lainnya terus akan Dava hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu ya teman Pro 2 untuk kesempatan ini. Tetap semangat terus untuk teman Pro 2 yang masih dalam menjalankan aktivitasnya, atau teman Pro 2 yang sudah kembali ya dari tempat aktivitas kerja, mungkin mau nongkrong sore ya teman Pro, sambil menikmati suasana pantai dan menikmati makanan-makanan yang tersedia gitu ya teman Pro 2 ya. Semoga sore hari ini tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang lagi di jalan raya juga nih teman Pro 2, kalau misalkan sore pada kelihatan rame ya kan, untuk di kesempatan ini tetap terus berhati-hati, dapat ucapkan dari studio semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat ya. Dan teman Pro 2 semua di manapun berada, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan ini. Tadi juga sudah kita dengarkan musik Prainer ya bersama Pro 2 RRI Melabo. Sembari kita menanti lagu-lagu religi sesaat lagi, teman Pro 2 Dava masih akan menghadirkan lagu-lagu hits berikut untuk menemani sore kamu. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu 90,3 FM pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Teman Prodio, waktunya kita dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Dapat terkasih selamat sore teman Prodio dimanapun berada. Tetap terus bersama Prodio Melabu, teman terbaik kamu untuk waktu berkumandang azan sore. Untuk di kesempatan ini teman Pro 2 pada pukul 18:54 waktu Indonesia Barat nanti kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Dan waktunya kita dengarkan lagu-lagu religi bersama Pro 2 Melabu dan faturkan selamat sore. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap terus bersama kami di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah

0: juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu itu maha pemalu dan maha mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya.
1: Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di area di Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2 FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro dua masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini, dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup dong bro dua. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Yeah. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu
2: tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi Mesir ngomongin bola
1: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih
0: kalau. Enggak nonton semua ya.
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih memang.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macet ya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya iya. 2 tahun yang lalu
0: ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
1: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau gak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun
1: setelah rilis. Macem-macem sih. Karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak passive period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya.
2: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa, itu tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh ke kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
1: Gak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi gitu.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan Padel
1: gitu. Padel
0: ya?
2: Padel
1: ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 yes. Keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nah, tadi kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita
0: telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi aku percaya.
2: Tapi aku percaya
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tapi aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun.
2: Sampai 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh. Tapi aku percaya itu bagiku selalu karena masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Yeah, yeah. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita pasif period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh kita harus keluarin. Tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih. Mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disiasiakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung lagiin gue besok. Iya emang lu kan? Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya kita sama-sama tarik suara sih. Cuman ya, gue nggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu atau akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya nulis lagu bahkan kertas kosong studio kosong nggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada nggak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: kan. Oh, itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara enggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama Passive Period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengin nyanyinya rame-rame gitu, enggak cuma cowok cewek gitu. Enggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama Bro 2. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman Bro 2 yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Iya,
1: tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan maksudnya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah inget gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada
3: sih, ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya, bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu. Jadinya
1: yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Benar.
1: Kayaknya ternyata kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah autopilot biasa gitu lah ya.
1: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
2: Kayaknya di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda, beda ya Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, real baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini kita coba-coba aja sih. Cuma
0: album,
1: kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih. Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan ilmunya udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Oke, belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini apa namanya? Kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Mader.
0: Robert. Ya ngobak ya ngobak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika di mana? Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Robert, Robert, Robert.
0: Mika,
1: ini gak bisa dibantah tau.
2: Gak bisa dibantah, iya kita gak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1, Ruben. Oh. Harus kompak.
3: Oke.
0: Okay. Kalau
2: gak kompak?
0: Okay. Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh, oke. Okay. Okay, okay,
0: kebetulan okay. Ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka ya.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, okay. Kalian kira-kira okay, bisa enggak nih melawan
2: terus soundcheck-nya nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling, Si Paling.
0: Si Paling ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3 2 1.
3: Mika. Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak, kompak, kompak.
2: Yes.
0: Satu ya, satu ya, satu ya, satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya.
2: Mika bilang apa?
0: Mada, mada.
2: Mada, mada.
0: Oh bener ya, mada ya?
2: Iya, yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Oh, gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Mada mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih dua nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: Dua dari dua.
0: Dua dari dua. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Mika. Mika.
0: Yes. Kompak, kompak. Kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
1: Oh iya. Yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Eh ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Susah.
2: Easy.
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Mika.
2: Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya, iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Lu jawab Mada?
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys. Temu
2: sama ini. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke. Gak apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke 6. Si paling otomotif ada gak?
2: Ah, oke lah bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
1: Mada.
0: Wow. Okay. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya.
0: Lo seberapa otomotif emangnya?
3: Gak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti, pasti. Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak ya tapi?
2: Suka.
0: Lo bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren bisa kebeli gak? Enggak, Mada gak suka.
0: Gak bisa dong McLaren ya.
2: Gak bisa ya.
3: McLaren gak tau berapa McLaren.
0: Gak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah.
0: Apa-apa?
3: Murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada dua.
0: Apa, Mek?
1: Ada dua yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu, Innova aja
0: ya. Oke.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi, dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, mana dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. 6, jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gomik?
0: Kenapa emang?
2: Mada sih. Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja tuh berarti.
2: Shameless, shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
2: Aduh. FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya. FIFA paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
2: Andrew.
0: Kok Andrew ini siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh,
3: Allah. Miko udah nunggu tuh.
2: Miko udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu tuh.
0: Emang kenapa?
1: Gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
2: Gak sejago itu lah.
3: Gak sejago itu
0: sih. Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Mika katanya ya, kalau sih, adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita berdua.
3: Antara kita berdua. Mika,
0: ya. Ya.
3: Mika kali
0: ya. Enggak, ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
2: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu bilang.
3: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
3: Kayaknya Ruben deh.
1: Kayaknya Ruben sih.
2: Jelas. Iya. Serius?
3: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun lo juga di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya.
0: Kenapa emang ya?
2: Tapi dia segala
3: ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa, jadi
2: karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih, cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Kalau yang paling dewasa ceritanya. Ya, gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5? Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you, Resi, thank you, Resi. Terus ada DR3 namanya. Udah live, udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
0: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dovertune sudah main ya di hari ini juga. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dovertune
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya, nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Dan nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
3: Bye.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

Halo, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk di malam hari ini? Senang banget ya, kembali ada Faiz lagi nih nemenin kamu untuk di edisi 2 Juli 2026. Dan teman Pro 2, tadi baru aja kamu dengerin musik live chat Relay Pro 2 Jakarta. Saat ini kamu kembali mendengarkan siaran Pro 2 RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Dan yang pastinya Faiz bakal nemenin suasana malam hari kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kumandang azan Isya ya di malam ini pada pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Abdia pada pukul 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk kamu yang berada di Nagan Raya pada pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang ada di Aceh Jaya pada pukul 20 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang ada di Simalungun pada pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan Isya, kali ini aku bakal persembahkan aja nih lagu awal jumpa kita untuk di malam ini. Ada Eva Celia featuring Bilal Indrajaya, Rangga Cinta. Stay tuned.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik teman berdua di manapun berada, untuk lagu-lagunya kita jeda dulu sesaat ya, karena saat ini telah tiba waktu ibadah salat isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman berdua, selamat menjalankan ibadah salat isya, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yo, 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, selamat malam paling baik juga nih buat teman Pro2 yang masih tetap stay tune barengan Faiz di malam hari ini. Untuk kamu juga teman Pro2, jangan kemana-mana ya, pastikan tetap terus stay tune di sini karena nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat aku juga bakal buka telepon ya dan WhatsApp untuk yang mau gabung barengan Faiz di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di obrolan jreng ya teman Pro2. Nanti teman Pro2 bisa ikutan di 08 11 68 77 903. Sebelumnya kita dengerin dulu nih, ada GAC lewat Bahagia.

0: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, yasum.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota Zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara-sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Wisnu Santika, aku harus pergi ya, teman Pro 2. Untuk kamu jangan pergi dulu, kenapa? Karena Pais masih punya banyak lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi menarik ya, teman Pro 2.

Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal self reward, ya ini semacam bentuk penghargaan atau pemberian hadiah ya kepada diri sendiri atas usaha kerja keras dan pencapaian target tertentu, teman Pro 2. Nah, ini penting banget ya dilakukan untuk memvalidasi kerja keras kamu dan juga memberikan motivasi dan juga semangat kamu dalam meraih sesuatu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu dalam minggu ini mendapatkan banyak keinginan kamu yang terwujud, entah itu dalam bentuk pekerjaan ya, atau mungkin dalam bentuk materi dan lain sebagainya, nah jangan pernah untuk memberikan self reward untuk diri sendiri ya, teman Pro 2. Kamu bisa ngelakuin hal-hal yang kamu sukai, entah itu liburan ya, entah itu membeli barang yang kamu pengen punya ya, teman Pro 2. Karena memang setiap orang tuh beragam ya self rewardnya, teman Pro 2. Ada yang mungkin pengen beli barang yang udah lama diidam-idamkan ya, teman Pro 2. Ada juga yang mungkin sekedar liburan ya, liburan ke tempat yang udah lama banget nih diinginkan ya, berkunjung ke sana. Atau juga mungkin self rewardnya dengan menonton film ya. Dan juga ada juga sebagian orang tuh kayak berburu kuliner, jadi pengen cobain kuliner-kuliner yang selama ini kayaknya belum sempat dicobain, teman Pro 2. Jadi beragam ya, kita gak bisa samakan nih self reward Faiz dengan self reward teman Pro 2 ya, karena setiap orang tuh punya beragam ya dan keinginan masing-masing ya, teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2 ya, bentuk self reward yang paling baik adalah yang bisa membuat kamu merasa senang dan puas ya, teman Pro 2. Nah, jika kamu sedang mencari cara untuk memanjakan diri, teman Pro 2, ya kamu bisa mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, dari berbagai macam pilihan yang aku sebutin tadi, ya kamu bisa pilih salah satunya, teman Pro 2 ya. Entah itu menonton, entah itu masak, entah itu kuliner ya, entah itu olahraga ataupun juga liburan, teman Pro 2. Dan yang pasti teman Pro 2, mungkin kamu bertanya-tanya ya, penting gak sih self reward itu dilakukan untuk diri sendiri atau memberi hadiah ya kepada diri sendiri setelah mencapai suatu tujuan? Kalau menurut Faiz itu penting banget ya, teman Pro 2, dilakukan. Karena ini adalah cara menghargai diri kamu sendiri atas usaha yang telah kamu lakukan ya, teman Pro 2. Apalagi kalau selama ini kamu termasuk orang yang bekerja keras ya, dan kamu menggapai cita-cita kamu dengan susah payah hingga terwujud. Nah, kamu jangan pernah takut-takut untuk memberikan self reward untuk diri kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi self reward ini bukan hanya sekedar sebuah bentuk apresiasi aja, tetapi ini juga cara untuk lebih mencintai diri sendiri ya, teman Pro 2. Nah, kadang-kadang nih kita terlalu sibuk dengan kerjaan ya, terlalu sibuk dengan hal-hal yang setiap hari kamu lakuin, justru itu membuat kamu jarang banget memberikan self reward untuk diri sendiri. Nah, kebanyakan kamu lebih sering memberikan apresiasi ke orang lain daripada diri sendiri ya, teman Pro 2, walaupun hanya sederhana sekedar memberikan tepuk tangan, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu tepuk tangan untuk diri sendiri? Wah, ternyata hari ini aku berhasil loh menghadapi situasi yang aku takutkan. Pernah gak sih? Kayaknya gak pernah ya, jarang ya. Mungkin bukan teman Pro 2 aja, Faiz sendiri juga jarang teman Pro 2. Mungkin boleh dikatakan gak pernah sama sekali ya, karena kamu cenderung melupakan potensi yang ada dalam diri kamu. Kamu lebih tertarik nih membandingkan pencapaian orang lain daripada pencapaian diri kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi kadang-kadang kita lebih senang membandingkan diri kita sama diri orang lain ya. Kenapa sih aku umur segini kayaknya belum married? Kenapa ya umur segini aku belum punya rumah ya, belum punya kendaraan? Padahal ya, teman Pro 2, banyak pencapaian-pencapaian yang justru kamu bisa bandingkan ya pencapaian kamu sekarang dengan pencapaian kamu beberapa tahun lalu ya, teman Pro 2. Kalau tahun lalu mungkin kamu belum punya kerjaan, belum punya penghasilan. Nah, kalau sekarang kamu udah punya penghasilan, udah punya kerjaan, itu kan salah satu pencapaian yang luar biasa ya, teman Pro 2, yang terkadang mungkin sering kita lupakan. Nah, terus kalau bukan kamu yang mengapresiasi diri kamu, lalu siapa lagi nih, teman Pro 2? Nah, setidaknya dengan memberikan apresiasi secara tidak langsung, kamu akan lebih semangat dan termotivasi untuk menjadi lebih baik nih. Bahkan produktivitas kamu dalam bekerja ini akan lebih meningkat.
Jadi jangan segan-segan ya untuk ngambil cuti atau mungkin ambil waktu liburan untuk menghadiahkan terhadap diri kamu sendiri. Kamu boleh kalau teman pro 2 ya gunain penghasilan kamu untuk menyenangkan diri kamu, itu gak masalah ya. Selama itu masih dalam batas yang wajar ya. Jangan sampai juga nih karena pengen ngasih self reward untuk diri sendiri, ya udah nih isi tabungan kamu kuras semua ya. Kamu nikmati keinginan kamu selama ini yang kamu pendam, dan ujung-ujungnya nanti ya tabungan kamu kosong dan kamu jadi bingung nih mau ngapain ya ke depannya. Itu jangan juga, tapi disesuaikan nih antara keinginan dan juga kepentingan yang kamu butuhkan ya teman pro 2.

10,3 FM Pro 2 RRI Labu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, Safe Reward ini merupakan bentuk penghargaan yang kamu berikan kepada diri sendiri ya. Jadi istilahnya istilah mudanya kamu memberikan hadiah kepada diri kamu sendiri ya, setelah mencapai target tertentu. Coba diingat kembali nih, kapan kamu membeli hadiah.

ya, punya apa, punya waktu, punya uang juga, nggak ada salahnya kamu jalan-jalan nih, nikmati aja gitu. Kamu kira-kira mau kemana, atau mungkin ada tempat-tempat yang pengen kamu kunjungi, silakan ya. Karena memang nanti ketika kamu sudah berumah tangga ya, udah punya istri, udah punya anak, atau udah punya suami, itu kamu liburannya bukan cuma buat diri sendiri, tapi harus ada orang lain juga yang, bukan orang lain sih, harus ada anggota keluarga yang harus kamu bawa ya, Taman Pro 2. Karena biasanya liburan bareng keluarga itu lebih enak ya kan, lebih enjoy ketika kamu liburan sendiri ya. Dan ini posisinya ketika kamu sudah berumah tangga, Taman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu masih single ya, masih sendiri, silakan aja, kamu mau kemana aja ya bebas ya, Taman Pro 2. Nah, kenapa self reward ini, aduh kenapa ya, PS agak susah ya bacanya, self reward ya teman berdua, ini sangat penting dan bermanfaat bagi diri kamu sendiri. Yang pertama itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu, karena memang ini bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu ketika kamu berhasil mencapai target tertentu ya. Berikan penghargaan bagi diri kamu agar kamu semakin percaya diri dan yakin bahwa kamu bisa dan layak. Kemudian juga memberikan motivasi, teman berdua. Adanya penghargaan untuk diri sendiri ini akan memberikan motivasi, kamu akan menumbuhkan motivasi yang lebih besar dan menjalani berbagai hal di hidup ini. Nah, jangan mengharapkan orang lain nih untuk memberi motivasi kepada diri kamu, karena kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk membentuk semangat dan motivasi dalam diri kamu. Jadi mau sebanyak apapun motivasi yang dikasih sama orang ya, atau orang tua atau keluarga, ya kalau kamu sendirinya gak mau berubah, ya gak akan berubah ya, teman berdua. Sampai kapanpun seperti itu, teman berdua ya. Jadi jangan berharap, wah aku tunggu datang motivasi aja nih baru berubah. Enggak akan. Gak akan berubah ya, teman berdua. Kecuali itu muncul dari dalam diri kamu sendiri. Terus yang berikutnya, mengembangkan mindset positif ya, teman berdua. Jadi self reward ini akan membantu mengembangkan mindset positif di dalam diri kamu. Memberi penghargaan kepada diri sendiri ini merupakan bentuk hal positif yang sangat baik untuk dilakukan. Karena ini akan membuat kamu merasa lebih bahagia ya, sehingga kamu bisa berpikiran positif dalam segala situasi. Kemudian yang berikutnya, bisa menurunkan resiko stres. Nah, saat kamu menerima hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun, kamu pasti akan merasa bahagia ya. Kebahagiaan inilah yang nantinya akan menjauhkan kamu dari stres. Apalagi jika kamu memiliki kegiatan yang padat dan banyak hal yang harus kamu lakukan, teman pro 2. Jadi self reward ini akan menjadi pemicu bagi kamu agar tetap sehat secara mental dan mampu menyelesaikan semua kewajiban sebaik mungkin ya. Yang paling penting ya tadi ya aku bilang, jangan berlebihan ya. Kemudian juga tentukan target kamu yang jelas, sesuaikan dengan isi kantong juga. Jadi kamu jangan memaksakan pengen liburan ke luar negeri, tapi kamu dananya gak ada nih, ujung-ujungnya kamu ngutang sama orang ya. Nanti pulang liburan ya mau gak mau harus bayar utang ya kan. Jadi masalah lagi ya, teman pro 2. Jadi disesuaikan lah sama isi kantong. Kalau misalnya kamu cuma bisa liburannya di dalam negeri aja, kayak di seputaran Aceh Barat ya, ya setidaknya kamu liburannya ke situ dulu. Nanti kalau memang ada rezeki lebih, baru deh kamu pikirkan liburan ke luar negeri dan ke tempat-tempat lainnya juga ya, teman pro 2. Oke deh, teman pro 2, itu dia ya sedikit pembahasan kita di malam hari ini terkait self reward ya, teman pro 2. Untuk kamu juga yang mau gabung, silakan ya di 0811-0877-903. Aku juga mau tanyain nanti sama teman pro 2, kalau kamu self rewardnya apa nih, teman pro 2? Apakah kamu memilih liburan, atau mungkin kamu memilih kuliner ya, atau mungkin kamu memilih menyalurkan hobi kamu ya? Silakan aja nanti yang mau komen di via WhatsApp ataupun juga telepon langsung, boleh banget ya di 0811-0877-903. Tapi nanti nih aku terima setelah kita dengerin lagu berikut ini, ada Charlie Puth with Sideways.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI melabuh.

0: 91,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya di obrolan jreng malam hari ini. Silakan untuk yang mau gabung di 08 11 68 77 903. Halo, assalamualaikum. Halo, mana suaranya? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Ini baru kelihatan ya suaranya ya. Apa kabar Kak Ina? Sehat Kak Ina?
1: Kabar kurang sehat Pak Il.
0: Kurang sehat kenapa Kak Ina?
1: Iya, kurang sehat aja.
0: Apa sakit kepala, sakit gigi?
1: Iya, semuanya.
0: Semuanya. Jangan diborong semua lah Kak Ina, satu-satu aja.
1: Nah, udah. Nah, semuanya gimana?
0: Satu-satu aja, jangan diborong semuanya.
1: Kalau Pak Il sakit apa?
0: Pais gak ada sakit, alhamdulillah gak ada sakit apa-apa nih Kak Ina, sehat nih.
1: Gak sakit kepala?
0: Enggak.
1: Sakit kaki?
0: Kalau sakit kepala, kalau lagi ngomong sama Kak Ina baru sakit kepala.
1: Kenapa sakit kepala, ngomong sama Kak Ina?
0: Gak ada, bercanda Kak Ina.
1: Iya. Kenapa bercanda?
0: Kak Ina udah makan? Belum, mungkin karena belum makan enggak, makanya sakit.
1: Baru siap makan. Hari ini rasa demam.
0: Oh, demam.
1: Kita pakein jalan kemarin ya.
0: Iya, habis jalan-jalan naik kursi roda ya kan?
1: Iya. Ya,
0: makanya capek tuh Kak Ina tuh.
1: Iya lah, capek lah, namanya olahraga kan.
0: Betul. Tadi betul. Ada kemana aja Kak Ina?
1: Kita kemana? Tempat tidur lah.
0: Oh, tempat tidur. Enggak, maksudnya enggak jalan-jalan pakai kursi roda.
1: Belum.
0: Itu siapa? Mama Kaina ya.
1: Iya. Mama Kaina mendengarkan juga.
0: Oh iya, salam ya buat Mama Kaina ya. Siapa namanya? Ibu apa? Mariati.
1: Ibu Hanif.
0: Ibu Hanif.
1: Iya.
0: Ibu Hanif udah ke Jambi loh.
1: Hah?
0: Ibu Hanif udah ke Jambi.
1: Apanya tuh?
0: Gak ada Ibu Hanif namanya.
1: Ya, Hanif,
0: Hansa. Oh, Nisa. Oke. Okay. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya. Amin. Pak, itu apa namanya? Pak
0: Faisal. Apanya?
1: Penyiar ini siapa namanya? Faisal.
0: Iya, boleh. Terserah Kak Ina mau panggil Faisal boleh, panggil Faiz boleh.
1: Mana? Oh, iya. Kak Ina sukanya dokter aja boleh.
0: Boleh juga. Terserah Kak Ina mana yang Kak Ina senang Kak Ina panggil.
1: Terserah apa itu ya?
0: Ya udah nih Kak Ina mau request lagu apa Kak Ina?
1: Lagunya Rosa ada belum?
0: Rosa belum.
1: Rosa apa? Ayat-ayat cinta masih ada deh.
0: Ayat-ayat cinta, bentar ya. Yang lain Kak Ina, ayat cinta kayaknya nggak ada lagi nih Kak Ina.
1: Lagi.
0: Nggak ada lagi nih, udah dihapus kayaknya lagunya ini.
1: Apa yang ada?
0: Bentar ya.
1: Lupakan cinta, itu aja.
0: Lupakan Kak Ina yang ada nih, mau?
1: Oh.
0: Boleh?
1: Lupa Kak Ina.
0: Ya lupakan Kak Ina yang ada nih, bukan.
1: Lupakan Pak Is jangan.
0: Lupakan Kak Ina nggak apa-apa. Ada nada-nada cinta, sinaran, terus kau bidadari bermata bening, apa nih kanti ber. Ganti.
1: Ya, nada-nada cinta gitu,
0: Pak. Ayat-ayat cinta. Enggak ada Kak Ina.
1: Iya, nada-nadanya.
0: Oh, ada nih, ayat-ayat cinta.
1: Ada.
0: Sebentar ya. Ada enggak ya? Ntar Kak Ina nih. Oh, enggak ada Kak Ina, betul enggak ada nih.
1: Enggak ada. Udah kemana enggak ada dong.
0: Siang ada nih pernah memiliki ayat-ayat cinta. Oke, ada nih. Ada. Di bawah kali soalnya Kak Ina terselip. Ada nih.
1: Iya, terselip.
0: Terselip udah berdebu dia. Jadi enggak kelihatan nih.
1: Iya.
0: Ya udah, mau salam-salam buat siapa Kak Ina?
1: Salamnya seperti biasa buat Mak Tingo, buat Kak Ida. Buat Kak Nur, buat Kak Re, buat ini buat Bu Mia. Terus buat Bu B.
0: Ya.
1: Buat Eka, buat Don, buat semuanya lah ya.
0: Boleh.
1: Yang belum menghasilkan bergabung. Buat Pak I selamat malam waktu gas. Sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Boleh pulang hati-hati.
0: Iya Kak Ina, makasih Kak Ina ya. Semoga ya, sehat selalu ya.
1: Waalaikumsalam Pak I.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina ya, teman Pro 2 yang lagi kurang sehat katanya. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya, Kak Ina lekas sehat dan bisa kembali seperti sedia kala ya, teman Pro 2. Oke, di belakangnya coba kita angkut lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Selamat malam Bang Kak
0: Ina. Iya, Saripa masuk. Saripa, Saripa mau masuk lewat jendela apa lewat genteng nih?
1: Lewat jendela Bang Pak.
0: Lewat jendela, bukan dari atap ya, bukan dari pelapon ya.
1: Iya, bukan.
0: Kalau dari pintu udah dikunci soalnya, jadi nggak bisa masuk dari pintu, dari jendela aja ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena Kak, karena Syarifah sama Umi lagi duduk di teras, lagi lihat-lihat langit.
0: Oh, gimana cuaca di tempat Syarifah nih? Hujan? Mendung atau cerah?
1: Nggak ada hujan sih Bang Faiz.
0: Oh, nggak ada hujan. Berarti cerah ya malam hari ini ya?
1: Iya, bagus sekali hari ini cuaca.
0: Tapi Saripa ada kemana aja?
1: Nggak ada kemana-mana sih Bang Faiz. Kemarin ada ikut jogging sebentar pagi.
0: Oh, jogging. Jogging ke mana Saripa?
1: Ke sana daerah mana ya, lupa.
0: Daerah mana lupa? Apa daerah lapang, apa daerah kota gitu, apa daerah Batu Putih? Apa?
1: Daerah Merbo Bang Faiz. Oh, dekat Cak Lawang, dekat situ.
0: Sama siapa? Berdua sama Umi.
1: Iya, berdua.
0: Oh iya, berdua ya sama Umi ya.
1: Iya. Enaknya joggingnya tuh rame-rame.
0: Betul. Iya, enaknya rame-rame sih. Kalau berdua enak juga, Saripa. Yang enggak enak tuh sendiri ya kan?
1: Iya, tuh Umi tuh sering support pagi-pagi sendiri-sendiri.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting Umi habis jogging pulang lagi ke rumah kan?
1: Iya, pulang lah Bang Faiz, masa enggak pulang.
0: Ya, mana tahu. Enggak tahu Umi nyasar kemana gitu kan, nggak pulang ke rumah.
1: Diculik sama orang. Langsung Saripa telepon Umi di mana.
0: Diculik sama orang
1: nggak pulang-pulang lagi Umi.
0: Jangan ya, pasti Umi tahu dong jalan pulang kan, nggak mungkin Umi nggak pulang-pulang ya Saripa ya.
1: Iyalah, kalau anak kecil ya nggak tahu pulang Bang Faiz.
0: Iya, tersesat gitu ya. Nah Saripa,
1: iya,
0: Saripa malam hari ini Bapak mau tanya nih, kalau Saripa apa nih yang dilakuin untuk menyenangkan diri sendiri nih Saripa?
2: Main HP.
0: Itu main HP ya, itu kayaknya main HP betul tuh yang dijawab sama Umi tuh.
1: Iya tuh Umi itu suka kali kayak gitu Bang Faiz. Nggak ada. Ya Saripa main HP ya juga sih, tapi pengen hiburan.
0: Oh, pengen hiburan. Tapi tadi bapaknya sempat lihat loh Saripa live di ini TikTok. Ada live kan tadi siang apa sore ya?
1: Sore ada, malam ada. Hari ini enggak lah, males.
0: Oh, hari bukan tadi. Tadi enggak ada ya? Tadi apa kemarin sih? Kemarin ya?
1: Tadi ya kemarin sore kan?
0: Di rumah live-nya. Oh, kemarin sore.
1: Iya, itu lagi makan.
0: Iya, lagi makan, betul. Oh, kemarin sore ya. Berarti Bang Pai salah tadi. Bang Pai speaker tadi. Oh ya, kemarin sore ya. Iya, kemarin sore.
1: Iya. Karena enggak ada teman, ya udah deh live aja.
0: Iya, enggak apa-apa sih Saripa ya, malam hari ini kalau mau live aja gitu. Aja Umi gitu berdua karaoke atau ngapain kek kan.
1: Masalahnya Umi gak mau ikutan gak gituan. Karena Umi bukan orang muda lagi katanya Umi.
0: Atau gini, Umi yang nyanyi Saripa yang joget.
1: Iya. Kemarin enak rame-rame, ada Bang Nanda, ada Bang Dava, ada Kak Meza, seru kali kemarin live di Sydney.
0: Iya. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya lagi suntuk-suntuk ya kan, kalau daripada gak tahu ngapain, ya nggak apa-apa, mungkin nambah ini ya, teman juga kan?
1: Iya. Emang bang Faiz ada nonton live tadi sore kemarin ya?
0: ada lihat sebentar, tapi nggak gabung, cuma nampak sekilas gitu aja.
1: Oh iya, yeah. Lagi bete ya tuh, makanya ngeles.
0: Iya, yeah. Tapi
1: abis itu pun lagi makan digangguin sama kucing. Jahat kali kucingnya gangguin.
0: Oh iya, yeah. Memang ada kucing juga di rumah Saripa?
1: Ada, itu kan Saripa lagi makan, abis itu digangguin sama kucing. Pas lagi les tuh.
0: Gangguin balik lah kucingnya gitu. Kalau misalnya dia cakar Saripa, Saripa cakar balik gitu kucingnya.
1: Enggak ada kuku Saripa kayak kuku kucing, enggak ada kukunya. Oh, pendek ya. Kadang pukul aja kucingnya.
0: Waduh, jangan dipukul ya. Dong, kasihan ya kucingnya. Kalau misalnya dia cakar balik juga Saripa. Kalau misalnya Saripa digigit balik gitu. tapi Kak, ini mana ya Kak, apa? Kak Risna udah lama nih enggak gabung nih.
1: Kak Risna, kakaknya masuk rumah sakit Bang Faiz.
0: Oh gitu, makanya dia gak pernah gabung ya sama Saripa ya?
1: Ada sekali-sekali, tadi ada dibilang sama Kak Risna kayak ini. Saripa nanti kalau misalnya Bang Nanda atau Kak Eci atau Kak Meza nge-live, bilang ya katanya. Iya nanti aku bilang Kak, Saripa bilang kayak gitu. Oh. Aman.
0: Iya, mudah-mudahan lekas sembuh lah ya untuk kakaknya Kak Risna ya.
1: Iya, Kak Risti sakit tuh.
0: Oh iya. Oke deh Saripa, di malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa yang terbaru Bang Dava? Bang Dava. Bang Faiz. Namanya sama kali kok, enggak Bang Dava, enggak Bang Faiz, enggak Bang Fadil. Sama Ali nama Bang Faiz.
0: Iya, itulah emang beda-beda tipis ya kan namanya ya.
1: Iya, Saripa pun sama juga sama kayak Bang Dava, Bang Faiz, Bang Fadil. Iya. Punya sama. Sama namanya.
0: Iya, lagu terbaru bentar ya Saripa ya. Ini Indonesia apa mancanegara maunya?
1: Lagu barat lah sekali-sekali.
0: Lagu barat ya. Lagu barat kita ada darinya bentar ya. Ada darinya Lucas Graham, Happy For You. Terus ada darinya Me Off Hit Him. Ada Tori Kelly, Heart So Good. Terus ada mana lagi sih? Ada Jessie J California, ada Ariana Grande juga. Mau yang mana? Ariana Grande ini enak nih lagunya. Had That I Made You Love Me.
1: Love Me aja lah bang Faiz.
0: Oke, nanti diputerin ya dari Ariana Grande ya.
1: Oke deh.
0: Oke, ya udah nih Saripa mau salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Faiz, terus buatnya Bang Dava, Bang Nanda, Dr. Ruska, Kak Risna, Kak Risti, kakak penyiar Pro 1 Loksumawi juga, Kak Nanda namanya.
0: Oh iya, Kak Nanda itu teman Bang Faiz juga tuh, satu sekalian masuknya sama Bang Faiz tuh 2024.
1: Awalnya Saripa gak tahu Bang Faiz. Dikasih kenal sama Bang Nanda hari itu.
0: Oh.
1: Saripa di sini ada Kak Nanda, kenalan dong penyiar baru katanya Bang Nanda.
0: Oh.
1: Ini yang satu Bang Nanda, yang satu Kak Nanda.
0: Iya.
1: Baru tahu.
0: Oke deh. Sip. Makasih ya Saripa ya.
1: Oke Bang Faiz, sama-sama. Thank you ya Bang Faiz.
0: Ya, Assalamualaikum.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Labu, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam di obrolan jreng ya. Teman Pro 2 masih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Silakan yang mau ikutan kembali di 08 11 68 77 903. Kali ini Faiz angkat lagi nih, ada siapa? Oke, terputus kayaknya ya. Halo Erna, selamat malam Erna.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, kemana aja si Erna, muncul, hilang?
1: Iya,
0: semalam
1: putus-putus Kak
0: Faiz. Oh, putus-putus.
1: Iya, makanya Erna cepat teleponin, nanti ditelepon sama Mbak Ibal di restoran tuh.
0: Oke. Yang pastinya
1: iya kan? Ambil nomor WA Erna di kasir rupanya. Terkejut Erna di telepon.
0: Siapa? Siapa yang telepon Erna?
1: Mbak Ibal yang kerja di restoran itu kan.
0: Oh.
1: Abis itu Erna nggak tahu, tiba-tiba iya Erna balas lah, yang kembali, kamu siapa? Aku teman kerja kamu loh. Terkejut lah aku.
0: Gitu, terkejut, ada teriak Erna waktu terkejut.
1: Soalnya kan nomor WA nya tiba-tiba bandingmu ada yang nyari di kasir kan, Erna kan nggak kasih kan. Jadi diambilnya, diulangnya, boleh aku ambil nomor WA kamu jadi teman? Aku bilang kan, gak mungkin aku bilang gak boleh ya.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi dia statusnya gimana, Erna?
1: Dia sekarang di resto. Aku kan gak masuk hari ini. Aku sakit loh, Kak. Kurang sehat.
0: Enggak, dia statusnya masih single atau sudah berkeluarga?
1: Dia masih bujangan.
0: Oh, masih bujangan.
1: Belum nikah dia.
0: Oke. Yang pasti Erna kalau lagi sakit jangan lupa istirahat ya Erna ya. Mungkin Erna.
1: Enggak, dia kan dibilangnya aku bilang pingin ambil nomor WA aku lah, dia pingin lihat aku orangnya kayak mana. Aku bilang aku orangnya kurus.
0: tapi kan satu tempat kerja, kok bisa enggak tahu orangnya?
1: Udah aku bilang kan. Udah aku bilang jangan telepon di tempat kerja, jangan sering-sering nyapa aku nanti Barisa bayi ibu nanti, aku bilang. Abang itu kan udah lama dia kan. Nanti gara-gara dia nelfon aku, tegak, nanti dimarahin, aku bilang.
0: Enggak, Erna.
1: Aku bilang, hah?
0: Dia kerja di situ juga? Atau beda tempat?
1: Iya, kawan satu kerja.
0: Oh, memang kerja. Tapi dia gak tahu Erna?
1: Dia, udah aku bilang, kalau aku lagi masak, jangan kau telepon, jangan kau naik ke atas nanti.
0: Oh, iya.
1: Dimarahin kita, aku bilang. Terus pas pulang ke rumah baru boleh kau WA aku bilang. Iya, di lemu dia. Dari mana dia ambilnya? Aku kan pernah kasih lamaran ke kasir, Kak. Kan ada nomor WA aku di situ. Jadi, tak lupa bapak tuh masukkan ke laki. Jadi, mungkin dia tengok-tengok mungkin ini nomor WA siapa, siapa dia ambilnya.
0: Terus Erna langsung sembuh lah ya pas dia telepon semalam ya.
1: Terkejut kan, sepal lah. Kadang dia bilang, kawan-kawan kamu hai, yang tolongin kamu angkat-angkat minuman dari lantai atas ke lantai bawah. Oh, aku bilang.
0: Iya.
1: Dia selalu bantuin aku kan, aku bilang gak usah bantuin aku bang, nanti gak marah.
0: Tapi gak apa-apa sih, namanya kan sama-sama.
1: Gak enak Kak, tengok sama bapak sama ibu, dikirain apa lagi, nanti udah cinta lokasi pula kan.
0: Ya gak apa-apa kan, kalau cinta lokasi kan gak apa-apa Erna, kan sama-sama masih sendiri. Ya kan?
1: Aku bilang, jangan tepon-tepon aku di situ, nanti gak marah kan. Kami kan HP gak dikasih, main HP Kak, HP-nya ditaruh di kamar, di lantai bawah kan ada kamar khusus buat taruh HP di situ, nggak boleh main HP, dikemarin sama ibu pun.
0: Oh iya sih, kalau HP sih jangan ya, kalau ketemu kan nggak apa-apa.
1: Aku bilang kan, nggak usah main HP kita, nanti kena marah, abang kan senior, nanti abang udah lama di sini, nanti gara-gara aku, nanti abang bermasalah, aku bilang.
0: Iya.
1: Aku kan masih baru bang, bilang gitu kan. Enggak, aku janji enggak telepon-telepon, nggak usah telepon-telepon di tempat kerja, aku bilang.
0: Iya sih Erna, kalau misalnya main HP.
1: Enggak tahu tak kenapa dia cari nomor aku. Kemarin dimintanya, aku bilang enggak tahu lah, tiba-tiba dia ambilnya di laci mungkin situ.
0: Mungkin dia penasaran ya sama Erna ya.
1: Apa?
0: Penasaran sama Erna.
1: Iya, penasaran. Itu kan dia pengin cari tahu aku di mana rumah aku. Kemudian dia pengin cari tahu aku orangnya kayak mana, karakternya kayak mana, tipenya kayak mana. Udah ditanya sama kakak sebelah tuh, aku orangnya kayak mana, tipenya kayak mana. Udah tahu dia sedikit-sedikit.
0: Jadi Erna
1: bilangnya, Erna tuh orangnya ramah dia. Tapi kalau dia tersinggung bahaya, dibilang. Dibilang kakak tuh. Mm-hmm. Tapi dia baik orangnya, orangnya ramah, nggak ada sombong, dibilang. Dari situlah dia di WA aku lah, telepon aku, nggak tahu. Tak kenapa dia ambil nomor aku, nggak tahu.
0: Tapi Erna ini nggak apa, kalau dia gimana orangnya? Kalau dia orangnya gimana?
1: Dia orangnya baik, biasa aja, cuman teman kerja.
0: Oh baik, tapi dia orangnya baik ya sama Erna ya, nggak macam-macam kan?
1: Nggak baik dia, pas aku kerja selalu ditolongin, kadang-kadang pas Erna ngepel dibantuin, Erna bilang nggak usah bantu-bantu aku, biar aku sendiri, aku bilang kamu ngerjain sendiri, nanti nggak enak tengok sama ibu kan?
0: Iya.
1: Jadi kan kerja kami kan dinilai kak.
0: Betul.
1: Nggak usah bantuin, misalnya aku lagi masak nggak usah bantuin, kalau aku angkat-angkat nggak usah bantuin, aku pingin sendirian, kan dinilai kerja kita, nanti kok dia bantu? Nanti nilainya kan kayak mana?
0: Iya.
1: Tapi dia bantuin aku lah. Kemarin diangkatnya piring itu naik ke atas. Kadang-kadang aku gak mau, biar aku sendiri. Enggak, biar aku angkat. Dia bilang ya, adik kan kakinya tuh sakit, biar abang angkat aja. Yaudah aku diangkat ya, aku biarkan aja. Tapi gak enak ya, gak sama bapak.
0: Iya sih Erna ya. Paling gak Erna ini apa namanya, kalau ada yang bantuin ya nggak masalah Erna, tapi setidak...
1: Ya dia rajin kali bantuin aku, entah apa-apa dibantuin, aku pingin sendiri kan, tapi dibantuin. Tapi kan ramai kawan situ loh kan, nanti dibilangnya aku kayak benar, nanti dibilangnya, aduh nggak tahu lah,
0: serba salah ya Erna ya.
1: Nanti udah timbul gosip lah aku baru-baru pula gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi gak apa-apa, tapi aku gak macam-macam kok. Iya. Kalau dia bantuin ya udah. Biarin aja
0: kan. Yang penting Erna kan jaga sikap gitu, gak yang aneh-aneh.
1: Nah nanti kan sebagian ada teman yang satu lagi kan, dia minta dibantu juga kan. Ada gak sebagian teman-teman yang pengen dibantu kan. Mungkin nanti dia sering bantu-bantu aku. Ada pula teman-teman cewek yang cemburu pula. Alah, gak tahu lah.
0: Oke, kita tinggalkan dulu ya si, siapa namanya, Ibal ya.
1: Iya, dia udah lama situ, senior. Aku kalau nggak tahu tanya sama dia, semua tanya sama dia. Aku bilang, babang, kalau buat sambal mata apa aja? Dibilangnya bawang merah, serai, dibilangan. Aku rajam. Tuh diajarin sama dia. Udah pandai aku.
0: Nah, Erna, kita bahas temanya ya dulu ya, Erna ya.
1: Temanya apaan?
0: Nah, temanya itu tentang self reward. Nah, kalau Erna untuk menyenangkan diri sendiri itu biasanya ngapain nih? Apa belanja?
1: Reward itu apa lu? Reward itu apa?
0: Itu kayak untuk menyenangkan itu, diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri Erna.
1: Contohnya kayak mana?
0: Misalnya Erna apa, pilih liburan atau pilih belanja atau mungkin pilih
1: aku misalnya ada uang kan, misalnya aku banyak uang lebih gitu kan.
0: Yeah.
1: Tapi aku kalau untuk menyenangkan diri aku nggak mau pergi jauh-jauh, di sini-sini aja sekitar kota Melabuh traveling.
0: Kenapa?
1: Nah, kayak Kak Faiz bilang, kalau ada rezeki lebih baru kita keluar negara kemana gitu kan.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau untuk misal uang kita cuma sedikit atau berapa lah, seputar Melabuh aja dah. Traveling, mau ke Nagan Raya, mau ke Calang, mau ke mana? Yang penting sekitar sini aja.
0: Sekitar sini lah ya pokoknya. Berarti
1: itu menurut aku sih.
0: Berarti Erna suka jalan-jalan ya Erna ya?
1: Tapi aku kalau jalan-jalan sore suka, tapi kalau ada uang aku pingin juga sekali main-main kan. Tapi kalau aku jarang pergi main-main juga sih, itu kalau ada duitnya, misalnya duitnya banyak aku mau traveling
0: jalan-jalan naik sepatu roda.
1: Aku di rumah aja gitu.
0: Erna,
1: kalau pergi kerja pulang
0: jalan-jalan naik sepatu roda Erna, biar seru.
1: Tapi entah, ini tergantung keadaan dompet kan. Misalnya dompet kita tebal banyak duit, kita bisa jalan sepuasnya. Tapi kalau dompet kita menipis ya, yaudahlah di rumah aja lah.
0: Iya sih.
1: Tapi paling nanti kalau ada uang lebih, makan-makan di mana-mana gitu. Apa di
0: suka kuliner juga gitu. Ya. Tapi Erna terakhir jalan-jalan kapan?
1: Apa?
0: Terakhir jalan-jalan kapan?
1: Dulu. Waktu di Loksemawe dulu dibawa sama abang naik mobil jalan ke Waduk. Waduk.
0: Oh iya. Itu tahun berapa?
1: Pas Erna... pas tamat sekolah Erna 2004 lah. Oh, waktu 2004. Itu Erna minta izin di toko Sabena acara nikah saudara Erna. Erna pergi jalan-jalan ke Sumawe sama abang. Naik mobil sendiri keliling waduk Banda Aceh. Jalan waduk, enak bener jalan-jalan di waduk.
2: Oh iya, itu udah lama banget berarti Erna ya, 2004 ya.
1: Karena itu Erna kan minta izin sama bapak kan dikasih karena acara saudara nikah kan. Mm-hmm. Terus Erna kota-kota di waduk enak bener. Habis itu dapat menikmati kota Medan pas malamnya lampunya indah kali. Tuh, ya gitu lah Erna pergi.
2: Betul.
1: Tapi itu pas mama meninggal, musibah Erna pulang ke sini. Baru Erna gak pulang lagi ke sana karena mama Erna meninggal kan. Akhirnya Erna masuk ke toko lagi waktu itu. Kayaknya nggak pulang ke sana lagi karena musibah di sini kan.
2: Oke, mudah-mudahan Erna nanti bisa jalan-jalan lagi ya, Erna ya.
1: Iya, nanti kalau pulang abang Erna dan Lilo Sumawe jalan-jalan ke waduk lagi lah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku ya, Erna ya. Jalan-jalannya dengan sepatu roda ya.
1: Jalan-jalannya abang bawa jalan-jalan naik mobil pribadi.
2: Oh, naik mobil. Jangan naik mobil dong, naik sepatu roda sekali-sekali jalan-jalannya biar seru.
1: Oh, janganlah Kak, nanti aku kaki aku kelepotan ke mana-mana pula. Ke kolam.
2: Iya deh Erna ya.
1: Tapi aku sepatu roda enggak mungkin. Tapi aku masih bisa berjalan kan walaupun aku kemarin pulang tuh. Di simpang asrama ini kan pernah jatuh Erna di Honda kan, tabrak orang. Tapi gitu. Alhamdulillah masih bisa jalan, gak patah pun kakinya.
2: Iya, Bapak Ed cuma bercanda kok Erna, bercanda. Jangan ditanggepin, karena
1: biasalah.
2: Karena kan itu lirik lagu yang lagi ini ya, lagi viral.
1: Aku minta, Erna minta putar lagu ini lu.
2: Lagu apa Erna?
1: Ini lagu kesukaan Erna.
2: Apa tuh? Kekasih Bayangan. Mambo,
1: tapi gak bisa putar ya, lagu lama ya.
2: Judulnya apa?
1: Kekasih Tak Dianggap.
2: Oh, Kekasih Tak Dianggap. Aduh, sedih banget nih Erna lagunya. Kekasih Tak Dianggap.
1: Erna suka kali lagu itu.
2: Emang Erna pernah alami Kekasih Tak Dianggap?
1: Apa?
2: Pernah alami?
1: Enggak pernah mengalami, cek-ceknya pura-puranya.
2: Oh,
1: pura-pura umpamanya cek-ceknya. Misalnya Erna ada kekasih, cek-ceknya kekasihnya itu Tak Dianggap Erna gitu, pura-pura gitu.
2: Tapi Erna pernah enggak?
1: Tapi kalau dapat jodoh yang betulan, alhamdulillah, mau usah pura-pura gitu.
2: Iya, tapi udah pernah
1: alami. Belum pernah, ini pura-puranya, kekasihnya nggak dianggap gitu, ceceknya.
2: Oh, ceceknya lah pokoknya ya.
1: Ceceknya, aku nggak dianggap gitu. Gimana perasaannya kalau aku nggak dianggap ceceknya gitu?
2: Tapi
1: kan kayak aku nyanyiin kemarin.
2: Iya benar-benar. Tapi Erna kayaknya nggak ada nih lagunya. Yang ada Pingkan Mambo
1: apa
2: nih
1: ya?
2: Merindunya, Kasmaran, Simpananmu, Jangan Pergi.
1: Kasmaran.
2: Boleh.
1: Ya udah Kasmaran aja lah. Kan berbau-bau
2: cinta.
1: Dianggap
2: ya. Oke, sip. Nanti diputarin ya Erna ya.
1: Kasmaran dari siapa itu?
2: Dari Pingkan Mambo juga.
1: Bukan dari Rosa.
2: Bukan. Dari Pingkan Mambo.
1: Oh, boleh. Aku suka album dia Kasmaran, boleh.
2: Boleh. Nanti diputarin ya.
1: Aku mau dengerin liriknya ya kayak mana ya.
2: Boleh.
1: Nanti kalau aku sudah bisa pelajari, aku bisa karaoke sendiri.
2: Oke, nanti Erna bisa ikutan karaoke di Pro 1 ya Erna ya.
1: Ini malam apa nih?
2: Ini malam Jumat.
1: Malam besok dong ya.
2: Iya, malam besok bisa ikutan.
1: Mudah-mudahan jaringannya nggak putus ya.
2: Okay.
1: Nanti kalau putus aku nggak jadi deh.
2: Oke deh Erna, ditungguin ya lagunya Erna ya. Makasih sudah gabung Erna.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Oke, teman Pro 2 di Erna di seputaran lapang ya. Kali ini coba Faiz bacain dulu nih pesan WhatsApp. Ada Yon di Runding ya, selamat malam nih buahnya Yon. Kalau Yon katanya save rewardnya itu I can take a nap ya, katanya tidur siang katanya. Karena dia jarang banget nih punya waktu untuk tidur siang. Waduh, kenapa nih Yon? Kayaknya kamu sibuk banget ya Yon ya. Terus go to the beach and watching sunset katanya. Ya, ke pantai dan menikmati matahari tenggelam ya teman Pro 2. Terus juga shopping something yang disukai sama kulineri. Oke, berarti dia suka belanja-belanja juga sama kuliner ya teman Pro 2. lagunya dari Lady Gaga featuring Bruno Mars. Oke, sip. Ditungguin ya Yon, nanti lagunya bakal Faiz putarin. Makasih buatnya Yon ya, mudah-mudahan sehat selalu. Terus juga selamat malam buatnya Mimi, apa kabar nih Mimi? Mimi katanya mau request lagu aja darinya Casablanca ya buat abang. Semoga sehat-sehat selalu. Makasih, makasih kembali nih buat Mimi yang udah stay tune ya bareng Faiz untuk di malam hari ini. Nah, tamu pro 2 untuk kamu yang masih pengen gabung silakan. Aku masih tungguin di 0811 6877903.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

yang teman pro 2. Yang pastinya teman pro 2, apapun itu self reward kamu yang bisa menyenangkan diri kamu ya, selama itu tidak mengganggu orang lain ya silakan aja. Dan yang paling penting jangan terlalu berlebihan ya teman pro 2. Oke, untuk teman pro 2 jangan beranjak kemana-mana, yang pastinya Faiz masih bakal terus nemenin kamu di cerita penutup hari ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

92,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dengerin suaranya pasti udah tahu ya siapa sih yang bawain lagu ini. Benar banget nih, ada Tulus lewat lagu terbarunya nih yang berjudul Teh Hijau ya teman Pro 2. Unik banget teman Pro 2, jadi lagu ini memang baru aja dirilis pada tanggal 30 Juni 2026 yang lalu. Dan kabarnya dalam 24 jam aja, lagu ini sudah didengarkan sebanyak 600 ribu lebih dan menduduki trending ketiga di tangga lagu musik YouTube, teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Nah, pastinya memang lagu ini berseliweran terus nih di sosial media, Faiz ya, teman Pro 2. Pasti kalau misalnya buka sosial media, kebanyakan pakai lagu ini. Dan ini memang trending banget, teman Pro 2. Jadi malam hari ini sengaja nih aku puterin untuk teman Pro 2 yang masih tetap stay tune ya bareng Faiz di malam ini. Yang pastinya untuk lirik lagu Teh Hijau ini ditulis oleh Tulus sendiri ya teman Pro 2. Begitu juga dengan melodinya nih teman Pro 2. Jadi Tulus ini membuat lagu yang relate dengan fase kehidupan ketika sedang di posisi hampa, mati rasa dan membutuhkan jeda. Nah, di sinilah orang-orang itu diajak untuk menikmati hidup dengan hal-hal baru, teman Pro 2. Jadi seperti keluar ke alam atau melakukan kegiatan seru yang berbeda dari rutinitas. Ya memang kita tuh perlu banget jeda dari aktivitas dan rutinitas yang setiap hari kamu lakuin, teman Pro 2, biar kamu tuh lebih bersemangat lagi dan lebih senang lagi untuk menikmati hidup ya, teman Pro 2. Yang pastinya teman Pro 2, untuk di malam hari ini Faiz masih bakal puterin ya lagu-lagu enak untuk menemani suasana malam ini. Tapi sebelumnya aku mau bacain dulu nih, ada yang WhatsApp juga nih, selamat malam buatnya Lara. Katanya mau dengerin lagunya Olivia Rodrigo ya, lewat Vampir. Oke deh, nanti diputarin ya. Dan untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti aku bakal puterin lagu requestan dari Lara. Tapi sebelumnya kita simak dulu ya, ada Sal Priadi dari planet lain.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ada Olivia Rodrigo lewat Vampir yang sudah disenangi sama Lara ya. Mudah-mudahan lagunya bisa bikin Lara senang di malam hari ini. Dan thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune barengan Faiz di malam hari ini. Untuk kamu juga teman Pro 2 yang masih dengerin Faiz, begitu yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ya, jangan lupa untuk download dulu aplikasinya di Play Store. Caranya mudah ya teman Pro 2, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah kalau udah ketemu, langsung di download aplikasinya, terus tinggal login menggunakan email kamu. Dan nanti aplikasinya bisa langsung kamu gunakan, kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Jadi buruan nih teman Pro 2 yang belum download, ayo dong, download sekarang juga.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Yeah. Semua 3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, baru-baru ini ilmuwan itu baru aja menemukan cara bantu pemulihan otak usai stroke nih teman Pro 2. Nah memang penyakit stroke itu masih menjadi momok menakutkan ya, yang memicu kerusakan jaringan otak yang bisa berdampak pada kelumpuhan. Namun ya para ilmuwan ini membawa kabar baik teman Pro 2 terkait pemulihan otak pasca stroke. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa memperkuat ritme sirkadian alami tubuh dapat membantu mempercepat pemulihan otak. Nah bahkan ketika terapi baru dimulai beberapa hari setelah serangan stroke terjadi. Jadi dikutip dari SkyTech Daily teman Pro 2, peneliti di University of Rochester Medicine ya menemukan kalau memperkuat ritme biologis harian tubuh itu berpotensi meningkatkan proses pemulihan setelah stroke teman Pro 2. Nah, studi ini menunjukkan ya penguatan ritme sirkadian siklus biologis 24 jam yang mengatur tidur dan banyak fungsi tubuh lainnya dapat meningkatkan kemampuan otak untuk membersihkan limbah dan mengurangi peradangan yang berkepanjangan. Ya teman Pro 2, studi ini berawal dari temuan ahli saraf ya di University of Rochester Medicine ya, ada Michael Nedergaard, MD, DMSG beserta timnya yang menemukan sistem glimfatik pada tahun 2012. Nah, jaringan ini mengedarkan cairan cerebrospinal ke seluruh otak membantu menghilangkan limbah dan kotoran, dan studi selanjutnya menunjukkan bahwa aktivitas glimfatik paling kuat selama tidur dan penting untuk menjaga kesehatan otak teman Pro 2. Dan teman Pro 2, para ilmuwan juga telah lama ya mengamati bahwa stroke mengikuti pola harian yang dapat diprediksi, di mana stroke itu lebih terjadi di pagi hari dan seringkali paling parah menjelang akhir siklus tidur teman Pro 2. Jadi banyak penyintas stroke juga mengalami gangguan pada jadwal tidur bangun mereka yang telah dikaitkan dengan pemulihan yang lebih buruk, depresi, dan penurunan kualitas hidup. Nah, otak yang sehat ya, sistem glimfatik ini menggerakkan cairan cerebrospinal di sepanjang pembuluh darah dan melalui jaringan otak di mana mengantarkan nutrisi sekaligus menghilangkan produk limbah dan sinyal peradangan. Nah, penelitian sebelumnya juga menunjukkan ya bahwa sistem ini menjadi kurang efektif setelah stroke, berpotensi mengurangi kemampuan otak untuk membersihkan molekul berbahaya selama penelitian. Dan yang pastinya teman Pro 2, secara tradisional ya penelitian stroke ini berfokus pada mengidentifikasi bentuk-bentuk peradangan yang berbahaya dan menemukan cara untuk menekannya. Dan habis ini juga berpendapat ya teman Pro 2 kalau gangguan pembersihan limbah juga mungkin memainkan peranan penting. Jadi teman Pro 2, stroke itu tidak hanya merusak jaringan otak tetapi juga jalur yang bertanggung jawab untuk menghilangkan sinyal inflamasi. Nah, mudah-mudahan aja ya teman Pro 2 dengan adanya penemuan terbaru ini itu bisa membantu para penderita stroke ya untuk lebih cepat pulih dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya teman Pro 2. Karena memang kalau udah terkena stroke itu biasanya untuk kembali pulih membutuhkan waktu yang sangat lama ya teman Pro 2. Bahkan banyak yang mungkin gak bisa seperti sedia kala teman Pro 2 ya. Mungkin kalau dibilang perbandingannya tuh antara 1000 banding 1 ya, gak semua orang tuh bisa balik seperti semula. Namun mudah-mudahan aja penelitian yang ditemukan sama para ilmuwan ini bisa mengobati para penderita stroke untuk lebih cepat pulih ya teman Pro 2 dan bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala ya teman Pro 2. Gak ada yang gak mungkin ya, yang namanya ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang seiring perkembangan zaman, benar gak sih? Dan yang pastinya selamat malam paling baik juga nih buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai kegiatannya di malam hari ini. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya teman Pro 2. Aku masih punya banyak nih lagu-lagu enak yang akan nemenin suasana malam hari kamu. Nah, salah satunya seperti lagu yang berikut ini, ada darinya Cowboy featuring Giselle, Katakanlah.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: 93 FM Bro 2 RRI Melabu Teman Terbaik Kamu. Mahal ini kemarilah tenang, tepat banget hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Bro 2 seperti biasa di pukul 23 kita di program Jazz Musik, yang pastinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat ya, hingga jelang renungan, pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Dari studio Faiz ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro 2 Melabo, Facebook, Pro 2 RRI Melabo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 90,3 FM, Pro 2 Melabuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Taman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 2 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Malabo, Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija Muka 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

روح الروح والثمن ضاهي جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كل

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal, bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.